0: kuishtak Francisco. Baita la chitit hunsan wach ilalti, mawal ashka kapal hunsan yashiral, bayul yibal inalti.
1: Ah, achun nacha elwu ainti, abaisakan achititok masanil hunsan yashilalti, kal hunsan wach ilalti.
0: Falta shinta ko masanili, het yaihi ok hunsan wach ilal yetok hunsan yashilalti.
1: Ah, het yaihi ok shinta ayon chinacha ko kanoni. Palta ayon kamchi nacha kokanoni shanchi hala tolk am yashilal yek mantipa shol ayon ekoh mawal ashka yet chik anlay kolwal yuhe chekbeh dios baikonanko shol yuh tol chialkan dios bayulchan wech en oro kalch en plata kachiloni bay malakias 3:10 ik teje diezmo bay nailin kanihti ak indik porob al Kasohayilo ni mahsar tsaka yechan han takhunsan yashilal ay kanwuh bayulipan kainalti shi. Ak alak apashbay Evangelio San Mateo capítulo 7 verso 7. Amak och anonok kas och sayonok och auhok och ilchah yuh shi.
0: Ah, paltatok mi komasan el chinache el huk ashka yalon kan dios yult an unti. Sechang amchko bitnik pashin yet ashka tu chinache el huk yeto heb konob dios.
1: Covid-19?
0: Covid-19.